lompai dengan cabaian. Cuma langsung pelunyi lompai dengan menang rame. Bangka, rat menjeren di mulung ke, dan rat temut kong cabu hau. Kesat kong rat menang, sindam dan piang kong. Kok, dan kong lom, dan berom hewa. Mincat, tau chan dan kemah. Riakwa, sawecat, hajamon. Tapi, mahal tak kong.